atankulugumwali wakupemba ndiwendovesema manuksiti wagumwali shavina tendakenga munamanyandilila dona anyokididasi wakulugwali avepasa mandiamalisiola mizikudeba mianivona visinwapa.

yanguka kulumuka unavi kila shingu manyanangu alikukutike alivike andigwe na speda ipepi kuportu melia naye shilivika doni diela nkupata kwa lindire deshi wavi wavi kumbe avena makina ikandianga diela deshi lambidianga ngandimo shirikali ni manya hambi shingumi shaki naye nisha spana nkononi mwanangu kudianga untindinge nyangi pita lavelave unantukuta kuliku shirikali ata ukainjila muntupa inakundu kula alivika.

kulambolela mbuti mkilika tunumere kudana kwako jebali de ushishi na mitenga tupundishana na mshana makaji matupagwa ulanda wabarabwa uwe mshibadengo kujugila dengu liya kulikuki ulanda kwa mulanga vya kupakaja tenda dao kama na wiku ndilangala utenda masipoti masipoti wiku ndilangala dao kwa kanapela nga kumakabuli kula kumadembe kwa wala wetu shinishombone.

Umbo utumgilika, litala litandi, ze aisi masekese, atu imbila, nunuwe, nadikula, alupu moja, dimia natu naikula imo, e se saba.

0: muda huwa ambao tumengalika lo radhi Msambiki tu mwana mnyanya
1: ala tanga na muda angu kuwa na mituji kuona
0: mituji likaje shanye
1: mituji pemba mituji kuona
0: pemba mituji manaja kumene mene pakati shanye
1: mene nangu kumana wana kuona
0: langa lingida chako
1: na kutu pali kuona kwali mwenu kuradi uko
0: akuni kwa mwani mashala kulenda kwasha
1: mashala tandi ya barinduku wangu nani mwenu ni simba barku Berkol,
0: mm-hmm.
1: Nama nuangku kok kualas kok. Masalah.

munafasi 15 kawapo Mondi di Mos na nyimbo Moyo vya kundondola ndi S28 kalangira voto 6.

Dino Kaiser unafasi ya tano ne nyimbo yake Vasina vya kontondola ndi S4 semanai kalengera votu 202.

Ereka ntova mpikisano tova mpira Amosa Mbola Taitimaja na mloko tanuneli Provinsi ya Otete Humatize Mwakilo kumani wa Mosa Shingalo Otete Mamosa ni ferroviari Obeira Mwakilo kumana Kokoma

0: music. Halo masih paham berikanlah.
1: Halo papa.
0: Halo mewilah aku otolino ni haniwa.
1: Aswangu salama.
0: Kene malam kupu syarikat yuk ni rekam mulia laga. Kalau era mana ada kehinaran. Teldino gerero olah dilemu kih haniwa aku mustu diumara di Mozambique. Mungkin 2 jam sih terintai 9 minutus.